kwa vai davinintete vanji vatangadikanga ing'ano ya vanemba kutukoshana mene myotuka kupunda na mene vitututu vivitendwavi vivinkutada diajali dioye na vanu kupela kui distritu ayo ipakwa kushanya lijimbo lya Cabo Delgado. Kenga Nugu Manuel Valerio Tapatapa mwenintete wa ibairu ya kulilondo andijugwe shirikali tunge Nugu kwa kupita wavika ngila dialama na dindundu mwedibalabala wakulota kupungula vipidi vedi mota na diajali. Nguka ndenge chipindi ashi ni nangu juangu Ernesto Nkapoka na pametambo ni kupagwa na nyangu Fabian Marques.

0: wetu kulambolelo mbao tumengilika jetu journalist ngapoka andimali kudana kwako spindi tutamangila we mboni na mbe kunonopa vitadi ukami makaja mana mavenitete we kundila ngala
1: vivu nyadui mkubwa
0: ulando tukupala kela mpaka ati wa saa 12 tuida na kwako ligazeli amba journal de manyana.

0: Pano mihoko roko wale furuta.
1: Mwanchulaka, utanle mhoko roko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
2: Va, nihana nupuela kamanana ale matanuala ale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela ndrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
3: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
4: Ula nghupi wa horili okumi o provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oikujo Mosambiki. Ihina wanko pitu umacho orera i provinsa yu Cabo Delgado ikabia hachiri ya kani enirufuma basi wanchina mayo kabihera wari ya kwatru e ministeri nutafitimite kuchukumi enditimihe hu ukumi.

0: Mpatani mayo ibulela unachula ifaita ntirina ya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira nine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.